tati vakani hapersa ultimo jornal. Wirento no pentahuni mutoko saka rocho anyu gramulikani here. Nila enurani ha mulapondo.